0: biki ebiretera omuntu okubangozira mu muuka
1: kumwoyo
0: ali ebiseere ebyo byofunira mu pressure ebiseere ebi abandi webagedde line webanga bamazo okulyanga stress